0: Anta.
1: Di itu rumah orang kau dalam kasar banyak jauh, di dalam kau tomar kau mudah lo. Okey. Dalam kau I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.